0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantar Sari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasip Madu Hijau yang paling sip. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sih.
0: Yang paling sih.
1: Selamat pagi Aida.
0: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca baru menampakkan dirinya matahari.
0: Oh, di sini mah mendung Teh Mawar, belum ada matahari.
1: Mendung. Masih kena malu-malu. Cuacanya. Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen si Malakama.
0: Si Malakama?
1: Iya. Salam-salamnya buat Aja duluan. Semoga saya selalu ya bersama keluarga cintanya.
0: Amin.
1: Buat yang baru saja, Pak ya, Anta.

0: kahit na itnay. Buat sama ini Pasca juga, buat Ain Sutaraja juga, buat Teh Jopa juga selamat pagi, terus buat Bunda Panyalu juga selamat pagi, terus buat Teh Angelica juga selamat pagi, terus buat Ayah Kalong juga, terus buat siapa lagi, buat Teh Yuyun Gurinak juga ya selamat pagi, terus buat siapa lagi ya, buat Teh Amel juga. Terus buat Mamantin juga, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya saja deh, di kumin-kumin ya, buat semua
1: sahabat-sahabat lagi.
0: Oh, ya hai. Nanti aku mama isnya hain, kapannya semuanya, gak punya perimonnya. Buat Ayi Jamal, ada lagunya ah?
1: Ada.
0: Ada, buat Ayi Jamal, tetap semangat ya, jangan sampai lupa sarapannya paginya biar sehat sama semangat. Makasih ya Ija.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Assalamualaikum Aijal, apa kabar pagi hari ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bunda Hartini, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, selalu baik-baik aja kok. Selalu bahagia. Ya pokoknya selalu apalah-apalah tuh.
1: Alhamdulillah.
2: Ntar dulu ya ah.
1: Mangga Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi apa kabar Aijal?
1: Alhamdulillah baik Mas Yun, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah lagi sehat. Mudah-mudahan Aijal bareng keluarga sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin.
3: Dimurahkan rezekinya, dijauhkan mara bahaya, karirnya tambah sukses ya Aijal ya.
1: Amin.
3: Udah sarapan belum Aijal?
1: Belum, ini teh belum sahur.
2: Kenapa emang?
1: Lusuh tadi teh Bunda.
3: Harapan ini ya Aijal, ya, itu gorengan daging Aijal.
1: Ohan siap.
2: Tuh, di tuwak itu mah ada daging.
1: Oh daging, ohan.
3: Gorengan di sini mah. Gorengan daging. Iya pak, kayak mendoan Aijal.
1: Oh iya, ohan siap.
2: Tahu gak ah? Tahu nggak? Ini enak katanya sih.
3: Oh, ini anget-anget itu aja gorengnya garing.
2: Kalau di Purwokerto itu khasnya gorengan
3: daging. Mendoan itu
2: apa namanya ya? Ketuk Sokaraja gitu ah.
1: Oh.
3: Ntar lah kapan-kapan ya Ijal bisa silaturahmi ya Ijal ya.
1: Iya Mas Jun.
2: Alhamdulillah mudah-mudahan ya ayah. Bikin tuan.
1: Request lagunya mau apa?
2: Lagunya kepengen cuma satu ah.
1: Cuma satu?
2: Iya.
3: Salam-salam ya Ijal ya.
1: Enggak.
3: Tentunya buat Aijal duluan, mudah-mudahan saya selalu ya Aijal ya, buat Kang Cepi sama Bunda Erlita, Kang Adul sama macannya Kang Adam, Dede Imron, Kang Arya, Dede Bawel, kemana Dede Bawel? Mudah-mudahan
2: Dede Bawel, ya, ayo ya. Masuk, Bunda kangen kok.
3: Buat Kang Imam Taraju, terusan Kang Doyeng, Kang Doni, terus Kang Wilson. Terusan siapa lagi Arendi ya.
2: Iya, terus buat itu Mama Eli selamat pagi Ma. Semoga sehat selalu ya Mama ya. Iya, terus ada Indi juga, terus buat Mama Serin, Teh Puja, Bunda Mawar, Teh Mawar selamat pagi ya Teh. Iya, terus buat itu apa ya? Enggak pegang perimbun, ah.

0: Te Nuri, te Ame, Mami Inde, Mimi Indas.
1: Iya, Dokter Rusin, Pak.
0: Mama Ica.
2: Ica,
0: ya, buat semuanya aja, Aida lah.
2: Dikumin aja, Mas Jun.
1: Iya.
0: Api udah ngopi nanti belum itu tanyain.
1: Nanti anu, diterusin.
0: Api udah ngopi belum gitu.
2: Oh, siap. Nanti ditanyain.
0: Kopinya suruh tiga rasa pokoknya, Mas. Jadi ingat gitu.
1: Aica juga rusuh, kasihan gitu.
0: Aduh. Terima kasih ya, Aica ya.
2: Sama-sama, ya, Mas Jun.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian. Jada sip madu hijau yang paling sip. Laguna pilih aku atau dia versi DJ. Buat sahabat Sarah dimanapun berada. Mat pagi hatur nuhun Aijal. Siap. Sami-sami. Ada dari Mama Kembar Gobras hadir. Dedem Depi hadir. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Sleepener setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
0: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
0: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Pisocha apa aja?
1: Perubahan setelah mengonsumsi Pisocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
0: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
1: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Khasiatnya luar biasa. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisocha.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habato, Pisocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

Ayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 9.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
0: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
0: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
2: Aku suka nonton Son Horror.
3: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Sara Sukacita, Suara Sara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesona dangdut bersama Jadasi Perhijau paling sip.
3: Paling sip.
4: Aija Damang.
3: Alhamdulillah Damang, Mama Is, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sawulin Damang, alhamdulillah. Kemarin waktu lebat, Mama Is.
3: Oh, kenapa? Kenapa enggak lebat? Enggak masuk?
4: Masuk.
3: Ngasat wae.
4: Kepayunan wae kemari geradu.
3: Oh, hancur kemari mah.
4: Un padat kemari banyak.
3: Padat.
4: Kepayunan wae. Aina alhamdulillah. Eta lebet segmen keduanya.
3: Oh, hancur segmen kedua.
4: Un. Laguna hoyong ieu ya.
3: Boleh mau lagu apa? Mau
4: di versi Adela. Satu Idol. Malam aja. Satu malam.
3: Satu malam.
4: Versi Adela.
3: Kinten salamna.
4: Kinten salamna ti payun kanggo Arijan mantep tugasnya. Mudah-mudahan sehat apa posna.
3: Amin, amin.
4: Kan tadi tas lebet kanggo Teh Mawar. Aturan teh wilejeng Enggi. Tas apa posna. Kanggo ka Bunda Hartini Bang Jun. Selamat pagi Bunda Bang Jun. Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin, amin.
4: Tanggoka Ibu Ketu Bunda Panyalu sarang Pak Haji Odo Lijeng Enjing Bunda. Sehat selalu. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya Bunda. Tanggoka Mama I Pasca Oge sarang ayahan keluarga. Mudah-mudahan Mama I sehat selalu. Tanggoka Mami Indah Lijeng Enjing selamat aktivitas. Kita selalunya Teteh Indah yang cantik. Belum lebetnya, belum masuk.
3: Belum Indah. Belum, Mama Is.
4: Nuju iya pengen aktivitas kenehnya. Mohon selamat pagi. Saya selalu Teteh Indah bersama keluarganya. Kanggo ka Api Awogenya sarang Bunda Liana keluarga saya selalu. Di antos Api Awog saponerna. Kadek ngilap anak paririmbo nanya. Sebaiknya sudah hilap. Api awam itu mah selalu nanti hilap poinnya aja.
3: Oh, tak candi kopian itu Teh Malis.
4: Ya, tak candi kopian itu Teh Api awam. Mau yang paling lebat kopian helanya.
3: Oh,
4: sebaiknya sudah hilap.
3: Kumon ya.
4: Kumon, sudah kumon. Eta mah selalu kalau on air selalu banyak ketawa, humor.
3: Oh,
4: mohon selalu menghibur aja.

0: pagi ke sana, sehat selalu, selamat beraktivitasnya.
1: Wah, Bu Teh, yuk.
0: Kang Oka, Bunda Mawar Oginya, Haturan Ejeng Enggi, Kang Oka, Kang Adam, Adedei Meron.

0: Kedua jeng enying teh sehat selalunya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan isalana si ianya laris manis Tanjung Kimpul.
1: Amin.
0: Mohon sang utama maaf sang ubat jeng enji sang Asep Cupe sang oka sang Adul teh bungsu teh Nuri teh Amel di Palian Garutnya sang oka mama Lisna oge teh Ran-Ran sang oka mama Sherin rejeng enji mama Sherin kata papa sang oka teh Ayu Sukaraja teh Puja teh Nuri teh Dedehnya di Palian di Sayong sarang kang obar silok nanya rejeng enji teh Dahlia kang obar Bunda Ayu rejeng enji Bunda ya selalu ayah kalong ogenya ngaturan rejeng enji kang Daeng Atut rejeng enji teh si Raja Awung ada yang masuk-masuknya sok diantos kanggo ka ajuh oligan oge hatur jeung enjing
1: ajuhon
0: mohon ajo adoling adolingnya Kang Obes Gail Mama Yuli Kang Mama Jintin Umi Bogam Adin selamat pagi Adin Aris Bunda Vega Mang Budi teh Adam selamat pagi sehat selalu Kang Oka pagi nang ogenya aturan ngejeng enjing teh Uni Yuni Mama Reski pagi soleh Amanja Kang Ujang Cilamu Alif nang ogenya aturan ngejeng enjing Kang Adeng Aredi selamat pagi sehat selalu Kang Oka Dewa di palihan itu tuh Batu Ireng Arendi, Pak Unang BBC, Adian Banagara, Kang Aton Borongwon, Teh Komalasari, Kang Oka, Mas Herdi, Teh Wati, Kang Arya, Kang Wilson, Lijeng Enjing, Kata Papa Wisna, Kang Ujang Togi Oka. Ayo nyolok, Kak.
1: Saya itu, Mas.
0: Saya. Saatan Aryo kan HP pentingnya. Bisa saribuk.
1: Lagi menyibuk pengen tadi.
0: Oh, saling menyibuknya. Saatan teh sangat retik ter. Pun kang oka sadaya namanya ah. Sobat-sobat. Sahabat setara. Yole jeng enyi. Salam sok tipas. Mudah-mudahan sangat rehat. Utami nama kang oma keluarga Mali. Mudah-mudahan sangat rehatnya.
1: Amin.
0: Utami nadi kang oma ijan. Masih tugas. Mudah-mudahan tugas sampai tuntas. Dilancarkeun na ijazah sehat sama puasnya.
1: Amin, amin, amin.
0: Matur ya.
1: Nuhun sami-sami, Mamais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, Kang Adul, Kang Anton Brown, Kang Abes Gaya, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat semua sahabat Stara Hatur Nuhun aja. Sami, sami. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suasana dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Alhamdulillah bisa masuk juga di Kirama. Nah, ada yang baru satu. Lama hari.
0: Tadi baca WA tapi.
1: Ini ngerjain. Lama hari. Selamat pagi sama Pak Elanya sama. Sehat selalu Neng. Neng aduh eta Neng naon mah Pak?
0: Neng Krisna Bapak.
1: Tuh ini Ariko. Ai jalan mah selalu di hati nah. Aduh. Jadi deh. Engke jadi apa lah kan itu kalem. Kalem. Neng Krisna selamat pagi sehat selalu Neng. Jadi kedengaran ada Neng Nuri. Neng Nuri. tadi teh. Mawar, tepi-tepi.
0: Teh Mawar.
1: Teh Mawar, selamat pagi teh. Uh-huh. Buna Hardini juga sama Bang Jun, selamat pagi. Nah, baru segitunya yang masuk teh.
0: Mohon, baru segitu.
1: Tuh, ayah, ngagerungan ya, wung. Wung, gerak.
0: Agengki.
1: Selamat pagi, Mik. Sehat selalu. Mau request dulu lagunya. Aduh.
0: Boleh.
1: Kita jongkar bantal.
0: Isi hilap ih laguna.
1: Baju ribet. Kita jongkar bantal. Aduh.
0: Aduh, ditajam. Gitu, Mik.
1: Kaciri namanya luka ya, Nate.
0: Aduh.
1: Bangun acantang, Mas.
0: Kacanta Mas Pi.
1: Bangun eta mah anu siaran. No aner atas bumbu kan tenan. Lunggu kene.
0: Lunggu kene wah. Caca lagunya boleh? Mau lagu apa?
1: Lagunya apa teh aduh tuh eta 10 pawe. Jangankan mengirim surat. Kumata. Lagu sejauh gitu. Terus sejauh surat. Aku deh lah. Saya sama WA, SMS gitu zaman. Saya tetap lagu nama. Tidak.
0: Bentar.
1: Teh Yun Gurinak. Selamat pagi tuh teh. Salam sejahtera buat keluarga. Itu sih pengeluar Tuhan. Itu saya lagu Eta Tenawan itu.
0: Kau tercipta bukan untukku sana esok.
1: Abes gaya. Selamat pagi ya Abes. Mama Serin juga selamat pagi Mama. Buat Adeng Galuh. Selamat pagi Kang. Adam juga selamat.
0: Pi?
1: Kumaha?
0: Versi DJ apa versi dangdut, Pi?
1: Versi ya versi pop dangdut. Dari judul udah ada itu teh. Mungkin DJ juga ya. Kan ku bawa jenyumu.
0: Ayah DJ-na.
1: Kumaha?
0: DJ-na ada, Pi?
1: Ada?
0: Ada.
1: Ya, yang DJ aja tuh lah, biar ngejingkrak.
0: Ngejingkrak-jingkrak.
1: Api aku selamat pagi, Api. Kumohon banget, Api. Buat ting, Api. Nyun gini apa, dari Ciburing, Tipayun, Tia.
0: Kapayunan.
1: Bila seperti tatangi di Garut gitu, Tiludin dan to on air. Selat, Api.
0: Kicilap aja, Ata.
1: Terus ke mana? Nyapa? Abi, selamat pagi Abi. Abi, sehat selalu ya Abi ya. Nah, Dapi juga selamat pagi ya. Jo, Haligan, selamat pagi Jo. Terus lagi buat Neng Nuri di Garut, Teh Amelnya juga selamat pagi. Ade Bayu, selamat pagi deh, sehat selalu. Terus lagi buat Bunda Nah, teh bunda nanya ya, ayah kata.
0: Bunda.
1: Bunda Nilam, selamat pagi bunda. Ada liang.
0: Ada liang.
1: Ada yang. Uh-huh. Adik gue juga selamat pagi ya. Acipe, Acepi, Ian Taylor sama Mama Wajannya selamat pagi. Terus lagi Acukok PKC kemana? Terus pulang siang Acukok kemana nih? Sama Neng Yuli Yulianinya. Mm-hmm. Mama Fiandi, Kang Roy juga selamat pagi. Pak Jindang.
0: Pak Jindang.
1: Pak Jindin, selamat pagi. Dipingin lagi ya? PA-nya dipingin.
0: Dipingin?
1: Dipingin. Hilang punya TK riset kiri nggak?
0: Oh, Ovan.
1: Ya, tolong dipingin.
0: Dipingin. Dipein, weh.
1: Nanti ya, apa sih? Dipengin.
0: Dipengin.
1: Sama Aija. Yang Aija aja yang dipengin.
0: Dipengin deh.
1: Dipingin. Buat Kang Anton Berawan juga selamat pagi. Adoliang. Adoliang udah ya. Terus lagi buat Mas Adam, Kang Adam, Abah Adam.
0: Numpana nula respi ya tewe.
1: Buat Asep Damba juga selamat pagi Kang, kamana wae. Ibi, selamat pagi Ibi. Maris, Maris, Mama Ai Pasca sama Ayah Han. Terus lagi buat Pak Undang BBC, selamat pagi. Dede Imron juga selamat pagi. Terus lagi buat siapa adanya? Oh, Pak Undang. Pak Undang. Buat. Pak Umat sama Mama Apok, selamat pagi Bapak. Bapak.
0: Lu ngokene ya, Mak. Waduh.
1: Bapak Umat cuma papap atau ah. Umat, selamat pagi, Bab. Aredi juga selamat pagi, Aredi. Terus lagi buat Mama Ica di Kampung Naga. Tadi teh judul nanti mana sih?
0: Judul nanti kau tercipta bukan untukku.
1: Oh iya, itu. apa lirik? Apa di Artos gini ya? Ya lagu itu aja ayah.
0: Capi.
1: Pada aja sehat selalu, selamanya sehat selalu, sukses untuk ayah.
0: Amin, amin.
1: Jumat Mubarak, Ak.
0: Oh, Jumat Barokah.
1: Sejahtera menyertai, Ak, sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Buat semuanya, sahabat Tara yang gak ketahui, mohon maaf. Salam sejahtera. Sehat selalu semuanya. Turun, Ak. Di antas, Ak, laguna, Ak, ya. Yo, assalamualaikum. Mama Amel. Mama Amel, di. Mama Amel. Selamat pagi. Turun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Rido hadir. Dari Aju Oligar hadir, Adiahra hadir. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas. Dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak melindungi kepentingan anak, apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Aku suka nonton Son Horan.
2: Masih di 101,7 Sarada Ciamis, Sara Sukacita, Suara Sara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesona Dangdut bersama Jadasip, Madu Hijau paling sip.
2: Paling sip.
3: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Arady, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, nuju aya dina kesehatan.
2: Alhamdulillah.
3: Lagunya dulu, Pak.
2: Boleh, mau lagu apa, Arady?
3: Lagunya Kehilangan.
2: Kehilangan?
3: Kehilangan.
2: Oh, nanda.
3: Ada.
2: Ada. Kintun salam, Nak.
3: Kintun salamnya ke Ngo Api Ao. Sehat selalu, Papi. Terus Api Ahuy. Terus Teh Mawar. Teh Serin. Teh Ngai Sukaraja. Terus buat Mama Eis. Mama Ipaska. Teh Indas. Sehat selalu, Teteh. Dilunjang aktivitas. Buat Bunda Hartini bersama Pak Jun. Terus buat Mama Idam. Teh Jopa, Teh Puja. Terus buat Teh Yuyun, Kang Arya bersama si Ujang Bawelnya. Terus buat Teh Nuri, Teh Ica, Teh Bungsu. Terus buat Adewa Batu Ireng, Teh Dita bersama Renonya. Terus buat Acipe, Acepi, Adoyeng, Adul. Terus buat Amanja. Terus buat Pak Haji Undang. Terus buat Sibi, Dede Imron, Dede Bayu Doksin. Terus buat Abah Adam.
2: Mbak Adam.
3: Terus buat Bang Asep Dampak. Dikumin-kumin aja.
2: Dikumin aja?
3: Iya, suka lupa kalau udah masuk.
2: Ohan. Sehat Teh Inga.
3: Sama Teh Indah, sehat selalu Teteh. Arijal, sehat selalu.
2: Amin, amin.
3: Lalu jangan aktivitas sampai tuntas. Atur nuhun waktosna.
2: Ohan, sami-sami Aridi.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesona Dangdut bersama Jadasip, Maru Hijau yang paling sip.
2: Yang paling sip.
4: Nah, ya son horeknya.
2: Ngik-ngikan.
4: Mohon. Tos ya?
2: Tos.
4: Tos lah. Damang Aijal.
2: Alhamdulillah Damang. Amanja, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Tiris Aijal.
2: Tiris?
4: Tirisnya.
2: Mohon. Cuacana itu tiris tadi.
4: Mohon, kena ya, kena kadurukan bari meuleum sampe.
2: Mohon.
4: Tayul Kartika geura cukup di babadan ieu. Duh, bari ngabubuy sampe.
2: Sampe di kopian.
4: Eh, setara gitu, pengen setara. Nah, Kartika deh, Kartika deh. Eh, nama setara. Aiza.
2: Request lagu nak apa?
4: Untas lebat sawa ya.
2: Untas lebat taser.
4: Nama teh Aredi tadi sa.
2: Nama Aredi.
4: Tadi ya sa. Lalu tadi yang menawan air ya sa.
2: Aredi.
4: Nama Aredi buku.
2: Aredi sodok teh mawar kopi ao sir.
4: Oh. Oh gitu. Lagunya apa tuh ya?
2: Boleh mau lagu apa?
4: Lagunya Badai Biru.
2: Badai Biru.
4: Mohon.
2: Ada.
4: Kirim salamnya ya.
2: Salamnya mohon. Enggak.
4: Buat Aijal duluan yang lagi tugas. Bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
2: Amin, amin.
4: Aduh, pakai HP ini suaranya bagus, saya ngerti jelas. Terus buat yang barusan Aredi ya, selamat pagi Aredi Sodong ya. Buat Mama Dita juga selamat pagi. Udah lama nggak masuk Mama Dita, kemana aja, mudah-mudahan sehat ya.
2: Amin, amin.
4: Terus buat Api AO juga ya, selamat pagi. Terus buat Teh Mawar Kawalu, buat Teh Jopa, buat Teh Nilam juga ya. Terus buat Api Ahuy, belum masuk Api Ahuy?
2: Belum masuk.
4: Ya buat Api Ahuy ya, selamat pagi Pi. Buat Adoyeng juga. Terus buat Mama Ipaska sama Ayah Han juga selamat pagi. Buat Omar Cilok, buat Kang Ujang Cilambu, buat Pak Asep Pawindan, buat Alif, Mama Yuli, Mama Elsa juga. Buat si Ibi juga ya, selamat pagi Ibi. Terus buat Mama Yopi, Mama Jaka, Bunda Jerman juga. Buat Kang Adul sama Bu Adul. Terus buat Teh Bungsu di Garut, buat Teh Nuri juga selamat pagi. Buat Teh Amel Cikajang Garut. Eh tapi dah terus jali tanda
2: cekat ting pengendan
4: kira aku naon ya terus apa enak kalau yang bikin terus ya
2: atas.
4: Terus alit ya deh.
2: Okay.
4: Terus buat Teh Yuyun Gurinak juga ya, buat Mama Cahya juga, buat Kang Obes Kayal juga sama Teh Yuli, buat Teh Dedeu, terus buat Teh Ayen Bian, terus buat siapa lagi itu, Teh Ita Cigantang, Teh Roswita, Teh Reswita, buat Suhendar juga selamat pagi. Terus buat Abah Adam Ciberem juga ya. Terus buat Bayu Dokcin juga selamat pagi. Terus buat Teh Uni Yuni, buat Teh Aai, buat Mama Ica Sinkas, Mama Ica Kampung Naga. Terus lagi buat Umi Bojong Gamil juga ya, buat Adin. Terus buat Bunda Panjalu sama Pak Odo juga selamat pagi. Buat Teh Nia sama Kang Wawan juga, Teh Siska sama Pak Asep. Terus lagi buat buat semuanya aja toh.
2: Buat semuanya aja.
4: Ya, sahabat setara, selamat pagi menuju siang, selamat beraktivitas, semoga pada sehat selalu.
2: Amin, amin.
4: Lagunya ada Ijal?
2: Ada.
4: Ya. Ya buat Ijal tenun ya. Lagunya ditunggu.
2: Sami-sami, Amanja.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Basar Dangdut bersama Jadasip Madujo yang paling sip. Pagi Aija, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin, amin. Pingin lagunya dong, Gulali Dunia versi DJ. Salam kirimnya buat Aijal duluan, Ayan Styler, Ayan Styler, Joy Holigan, amankan, Piao, Kang Doeng, Kang Dul, Malis, Teh Bungsu, Teh Puja, Sibi, Kang Adam, dan sahabat Sarah aja deh. Makasih.

0: Ada dari Bunda Amel. Selamat pagi sahabat setara. Amel hadir, cuaca di Cikajang cerah. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.
1: Oke, Adela.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Kak Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Namun Fandi Remix.

0: lu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

Tasikmalaya. Masih bareng Ija, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812456033335.

0: Gulinak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pesona dangdut bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Lagunya Perceraian. Salamnya buat Aredi, Maiz, Umi Bogam, Kang Adul, Teh Bungsu, Pak Odo, Bunda Panjalu, Mai Paska, Mas Serin, Amanja, Kang Ujang, Cilembu, Maojan, Maica, Teh Dede, Kang Obar, Bah Adam, Kang Ajin, Api Ahoy, Maindas, Kang Ao, Teh Mawar, Teh Puja, Arudi, Ma Elsa, Lanud, Mas Dapi, Kum aja buat sahabat setara, buat Aija, mat tugas, makasih. Sama-sama. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Jada Sip, madu hijau yang paling
0: sip. Yang paling sip. Gimana kabarnya Kang Wingson?
2: Alhamdulillah. Seperti kemarin.
0: Baik-baik saja.
2: Baik-baik saja. Kumaha samulina?
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Sami kamu bisa.
2: Iya. Aturan mana?
0: Alhan.
2: Ayong iya mah nanti kawinan mah. Eh lagu nana anu anyir.
0: Lagu apa?
2: Ayong anyir.
0: Nu anyir.
2: Mun.
0: Judulnya?
2: Seperti lagu Dina Koja gitu tah. Anyir. Atau nanti lagu gina piring. Aturan untuk semuanya yang udah pada masuk.
0: Mm-hmm.
2: Banyak yang udah pada masuk ya Raja?
0: Udah banyak.
2: Iya, untuk semuanya. Untuk ini siapa? Yang barusan turun siapa?
0: Yang barusan turun?
2: Iya.
0: Aredi.
2: Oh iya, buat Kaleci siapa?
0: Hmm?
2: Kaleci siapa?
0: Aredi.
2: Oh, kirain teh Kaleci. Muhammad Saliwan. Juga buat Kang Odo, Bunda Panjalu ya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Juga buat Mama Indas, Mama Serin, juga Mama Elis, terus Mama Erasa, Teh Puja, Teh Serin lagi. Ada yang assalamualaikum, ada yang ingin ada yang masuk barusan. Terus buat Teh Puja juga lah ini. Oh Ma Ica. Juga buat Kang Imam Taraje, terus Om Dilan, sekali semuanya nih. Juga buat sama Dede, saya Mama Yudan, ya, terus pada enggak ini apa itu bayukin gitu terlalu banyak pensaranya. Jadi terlalu baik kan gitu. Nggak punya ini, nggak punya palirimon. Cuman di yang ini aja yang kelihatan aja. Terus siapa lagi ya? Itu siapa? Oh, si Ibi.
0: Ibi.
2: Si Ibi kemana aja? Nggak kedengaran nih, kan masih aman. Terus buat ini. Siapa? Kang Doyang Doyeng.
0: Oh, ada yang
2: Doyang Doyeng aja nih. Aduh, kau yakin memang itu Doyeng bala-bala ya? Iya. Sama Cik Kopi Hamid.
0: Oh,
2: Api Ahui juga buat ini. Jin dan Jun, siapa? Mas Jun ya?
0: Oh,
2: sama ini, sama siapa?
0: Bunda
2: Hartono. Lagi ya ketemu di Jomantara. Mama Elsa udah ya udah. Ini siapa lagi? Remedy. juga buat Kang Odo Bener Panjalu. Udah ya tadi. Ini juga limburan. Perasaan udah tapi pasal belum. Terutama buat ini aja siapa? Buat yang lagi tugas. Masih ya pagi. Semoga sehat selamanya.
0: Amin, amin.
2: Juga ada di dalam Ginanjar kali ujungan Serpaus.
0: Amin.
2: Itu aja lagunya, itu aja. Yang hanyir-hanyir aja. Yang di dalam kolam boleh, yang di piring boleh, itu mah.
0: Iya.
2: Untuk semuanya aja, itu aja. Dikumkan.
0: Dikumkan aja, Pak.
2: Ya. Mohon maaf bila ada yang tidak ketahui loh. Jalan ini apa? Tidak dapat rimbun gitu. Ya pokoknya segitu aja. Sementara dikantun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari WhatsApp dari Pak Nang BBC. Assalamualaikum, Nang BBC hadir. Puterin lagu sahabat. Sahabat, salam buat semua sahabat setara di mana saja berada, tak terkecuali dari A sampai Z. Buat yang tugas aja sampai tuntas dan moga sehat selalu. Pokoknya semangat terus yuk. Assalamualaikum.

Selamat pagi Aida, pagi juga hadir yang salamnya buat semua, semuanya sehat selalu ya, amin, amin. Ada dari Mama Yuda, Mama Yuda hadir Aida, request lagunya koploin aja, makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat us ngonsumsi Zadasif.

0: mas lalungse carape ayeuna nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Dermato, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

Caca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13 RT 4 RW 7 Kersamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk

bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Apotek Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856 0354 4754, di 0856 0354 4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

العش والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotik Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotik Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotik Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: Lagi aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian

0: banyak. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7

0: Angge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawi-kawi Sunda, hayu urang gabung di 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babi Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perumega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukabana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama, sering gatal-gatal di mata. Yang kedua, sering berair. Dan yang ketiga, udah suka perih, ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio, produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah, air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: Itu.
1: Naon ge?
0: Itu kukumul.
1: Luluh. Wah,
2: itu
1: wah.
2: Itu ngelolap gitu di
1: hari. Wah, kagusur ge.
2: Nah, ih, mata pepeh.
1: Nyeta urang terieur ge. Mikiran kabobo jeung kukumul meni pabaliut dina otak.
2: Mun jeung pabaliut sagala.
0: Mangga sih itu
2: naon geuningan eta mah lain kusur.
0: Kulau geuning.
2: Baliklah, hayulah.
1: Ya, baliklah.
2: Ya, hayu, atuh lain cuci wae atuh.
1: Mangke tuh.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sumiati, abdi linggih ti palihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha

0: ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Az-Zahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca. Bikin mata sebening kaca.
1: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Pe.

Siti Socha, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

pada waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.

pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati kerajaan?

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita. Biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga. Kuat dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: atau bully.
1: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
2: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
2: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
2: Mau dong tuh, belinya di mana?
1: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
2: Oke, siap Den, makasih ya.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 33.

35. Agen Apotek Madani. Alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: nyampaikan pesan-pesanna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos Bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu RT 14 RW 4 Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Shift apa aja?
2: Pas sudah

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sehat di palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

Alungse carape ay nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perubihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Cilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Cilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manon Jaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan

0: 0855-60-33-35. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877 0006 5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantar Sari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: 101.7 FM, Starea Radio Chianus.
1: Saudaraku tercinta, sesaat

0: mulai tertutup, pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Saya

0: Keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisearch ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun.

0: Diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: baru, lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT4, RW1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT2 RW13 Sukanagara Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka RT28 RW7 Pasir Batang Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasi, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visearch ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
3: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
2: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
3: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha, insya Allah ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat RT 5 RW 1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat Desa Margaharja

0: nikmat yang sering kita gak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Misalnya, dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet, berarti jatuh. Kalau gak lecet, berarti gak jadi jatuh. Nah, ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin, itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng Bapak saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kusik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahan tiasa dicarioskan?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bang rasdei, nama dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikan pesan-pesana kanusanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan kasaha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dawa Farma. Alamat Jalan Raya Cisinga nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi nomor 154 Tasikmalaya.
1: Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadzkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah. Itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa, habis sholat minta ya Allah ampuni saya, ampuni. Saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak ya Allah. Namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkaku. Maka mohon ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat mengucapkan itu sambil ingat dosa, ya bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat, ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
3: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, terus sok kaluaran cai. Terada bapak mama maklum, saadin dinten nggak ada mal, natap komputer di enjing duwi kawengi. Tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi tenyubian nggak galah di radio, mama nawi.

0: nepi soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman mau menipari sarang panas tapi saat osna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolom teh sok dikecer lah nah pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abis bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk research ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli pisoca ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2, RW 1, Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamat Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha, karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita

Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adta إنك لا تخلف الميعاد.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas Dimas? Ya, aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgod.
1: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
2: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
2: Nah, iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih. Mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
2: Mau dong tuh. Belinya di mana?
1: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
2: Oke, siap, Den. Makasih ya.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara suka-suka, Stara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat malam Stara Stara, kabar baik ya, saya selalu. Tentunya senang banget nih baby bisa hadir lagi di programnya Stara Suka-Suka edisi 12 Juni 2026, tepatnya malam Sabtu. Hai. Yang tadi di seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1, pas maghrib sempat dilanda hujan ya, alhamdulillah hujan rintik-rintik akhirnya turun juga. Nah, untuk sekarang sudah kering lagi nih sahabat Stara ya, sudah cerah lagi untuk malam ininya. Jangan buat lagi please, Adi jawab lagi. Sahabat Stara, malam ini baby ada tema seperti biasa. Tema malam ini tentang perjuangan. Menurut sahabat Stara, perjuangan itu apa? Perjuangan itu seperti apa? Perjuangan itu harus bagaimana? Orang yang berjuang itu seperti apa? Boleh ya, curhatin aja di Stara Suka-Suka bersama Jadasi Pedo Hijau yang paling sip. Jangan lupa untuk request lagu favorit sahabat Stara, bebas deh. Pokoknya spesial malam Sabtu ini bebas banget. Sahabat Stara mau lagu India, mau lagu pop lawas, Sunda, ataupun yang lainnya. Silakan ya dibanjiri kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis atau sahabat Stara juga. Bisa melalui WhatsApp, SMS, telepon langsung, boleh di nomor yang sama ya, di 0812-4560-3335. Sahabat Stara, perjuangan adalah usaha atau upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Nah, perjuangan ini juga bisa mengatasi kesulitan atau mempertahankan sesuatu yang dianggap penting. Jadi perjuangan itu apa? Nanti baby bakal bahas dengan detail ya. Yuk, boleh sahabat Stara yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya Stara Suka-Suka edisi curhatin aja bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Halo Stara Suka-Suka edisi curhatin aja.
1: Halo Kak. Stara Suka-Suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip di
0: edisi curhatin
1: edisi curhatin aja bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Oke, Teh Mawar sehat ya, Teh Mawar.
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya Neng?
0: Alhamdulillah, Teh Mawar kebetulan baik.
1: Oh, di sana hujan ya Neng, di sini mah enggak.
0: Alhamdulillah turun hujan.
1: Iya, lagi gerah.
0: Di Manon Jaya juga sama tuh, di Pak Undang BBC juga sama hujan.
1: Hujannya di Mata Aceh.
0: Iya. Padahal di Tasik juga udah hujan, di Cempaka Warna hujan tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Cuma mendung doang.
0: Pakai jas ya kesini juga.
1: Iya.
0: Hujan melanda, aduh. Iya, Teh Mawar.
1: Iya.
0: Menurut Teh Mawar, perjuangan itu apa?

0: terus ya.
1: Iya.
0: Pokoknya biar kita lancar ya. Atuh neng. Iya, di semangatin ya kalau belajar. Kalau sekolah biar dapat
1: nilai yang bagus.
0: Iya, gitu.
1: Oke, boleh.
0: Itu aja nih.
1: Siap. Lagunya mau apa?
0: Pengen apa ya? Pengen sama Bandari Adela.
1: Apa lagunya?
0: Tambal ban
1: boleh.
0: Dari Adela.
1: Oke, siap.
0: Salam-salamnya. Buat yang lebih duluan, semoga saya selalu bersama adiknya, bersama cintanya. Buat jembatannya.
1: Oke.
0: Ayu juga, selamat malam. Terus buat Areni juga.
1: Oke.
0: Terus buat Bayu Bajin juga. Buat Ajo Holikar juga. Buat Adani juga. Terus buat Yang juga. Terus buat Bang Adeng Gali juga. Terus buat Amanda juga, selamat malam. Terus buat Jan Taylor juga.
1: Siap.
0: Terus buat Amanda, buat Masyarakat juga. Terus buat Kang Adam, buat Kang Doyung juga, selamat malam. Buat Tede Imron, terus buat Kang Budi juga. Terus buat
1: Teh Indah, selamat malam Teh Mawar.
0: Oh iya, buat Apiao, ya buat Teh Indah juga, selamat malam. Buat sama Is juga, buat sama Seri.
1: Aman kenen, aman kenen.
0: Aman ke. Terus
1: aman
0: buat Harti, Bunda Hartimi bersama bangkunya. Terus buat Ibi, buat Ignai.
1: Ajo Holigan.
0: Oh iya, buat Ajo Holigan ya, selamat malam. Terus buat Dede Cisayang juga, buat Teh Puja juga, selamat malam. Terus buat
1: ada Mama Santi Arpa tuh di Singaparna. Oh.

0: Tapi aku ya hampir
1: ke kandang.
0: Ke kandang usul. Tetap semangat.
1: Ya, tetap semangat atau boleh sama
0: kita buat renovasian. Buat
1: Teh Mawar, selamat malam. Tuh Adoling menyapa Teh Mawar.
0: Oh iya, buat Adolingnya selamat malam juga. Terus buat
1: Atoni, ya, Atoni Galunggung.
0: Oh iya, buat Atoni ya, selamat malam.
1: Terus buat ada Kang Roy tuh.
0: Kang Roy ya.
1: Teh Mawar, sahur aajo, cenah digobras mah gerimis Teh Mawar.
0: Oh, dia mah bujang-bujang.
1: Bujang-bujang cenah kumaha atuh. Mun
0: menikot atau saatna geura solokan.
1: Awurkeun aajo ka ditu
0: awurkeun. Mun saat ka dia teh nya.
1: Tuh ka dia kan cenah aajo.
0: Mun kan sakit benar aduh, iya pas saya tamane pam geura teh jalan dua dinten. Lain nama teh saya deui
1: alhamdulillah. Teh Mawar di ABG Poguhan Sami.
0: Oh, Sami. Mau layan nama data sidang dosen penginten.
1: Mohon ya, enu bocor
0: sana teh. Bekunya. Yona jantan saluran cai na.
1: Leres.
0: Terus semoga sadaya na WA tu nengnya adik.
1: Boleh.
0: Mohon iya. Tangan yang baby mah. Mudah-mudahan ayah minta kesehatan.
1: Amin.
0: Terus sama keluarga aja.
1: Siap Teh Mawar.
0: Mohon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Mawar Selestara, lagunya pengen tambal ban. Oke lah, boleh. Di belakangnya Teh Mawar, halo. Stara suka-suka edisi curhatin aja.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secara suka-suka. Bersama kejadian Tendo Hidau Anu Paling
1: Sip. Edisi curhatin aja.
2: Curhat.
1: Curhat dong mama.
2: Curhat dong.
1: Curhat dong ya ya. Mama Serin.
2: Iya.
1: Perjuangan itu apa menurut mama? Naon atau perjuangan tema?
2: Perjuangan. Perjuangan kerja keras. Kalau mencapai cita-cita.
1: Iya.
2: Bukan sama kerja keras ya. Biar dapat hasil gitu.
1: Oke.
2: Okay. Cintaku masuk on air.
1: Ya, sok atuh lah ku mau duae nya. Cinta lah ku mau duae cinta.
2: Cinta ku mah mimpi ku aya tuh. Iya.
1: Gera teter jalan cinta.
2: Iya, aku tadi cinta ku nya.
1: Kumod.com kumaha atuh da kumod cenah tuh.
2: Kumod. Oh, nak tu kumod nyawil dan kumod dua tete.
1: Asal terpercayanya kumod. Tepurun cerita mami.
2: Oh tepurun.
1: Lah tepurun.
2: Oh nantinya.
1: Nuju Asrud cina tuh.
2: Aku mana?
1: Nuju Asrud cina ya.
2: Oh nuju Asrud.
1: Kumaha tuh cina ya.
2: Kumaha asal?
1: Kumaha sopek.
2: Oh nantinya.
1: Duka kode barunya eta teh. Kode jalan.
2: Oh gitu mohonnya.
1: Ya, rarudet cina rarudet telah teh indah senanya.
2: Oh gitu, udah deh teh ingat terbaik di kumah aku abinya.
1: Ya, keruri-uringan jalan di kandung. Sok atuh sing sabarnya lah.
2: Oh sabar cintaku nya.
1: Ya. Atau jadi gentong cenah si cintananya gitu. Ya Mama Serin ya. Sor aja cenah jadi gentong atau si cintana. Halo.
2: Sudah teringat.
1: Iya.
2: Oken kawinan nih.
1: Hayang naon sok bebas lah ke Mama Serin.
2: Bebasnya.
1: Iya.
2: Aku tak percaya lagi ya.
1: Kenal atuh. Tak percaya wae.
2: Terpercaya,
1: okay, apa
2: percaya gitu. Kemudian sesuanya nih?
1: Ya, siap.
2: Mohon kentun salam nama kamu, teteh cintaku, teteh indah.
1: Sur Adoling, cina sing sehatnya Mas Serin tuh.
2: Amin, sami-saminya Adoling oke masih okay. Sehatnya. Mohon. Aku nama pen setara, juga ayah dina kesehatan sedayana ini.
1: Amin.
2: Mohon. Kintun salam lah kalau teteh indah, teh resi, mama resi, Teh Dede Walika, Teh Ain Sukaraja, Teh Mawar, atau namanya Teh Mawar cintaku. Okay. Mama Elsa, Mama Eis, Mama Ipasa, Umi Bogam, Bunda Panjalu, Teh Pega, Bu Haji Entin, Teh Nuri, Mama Rizki, Teh Dede, Mama Idam, Bunda Mawar, Teh Yun Gurina, Kang Adul. Iya, ini tibra karena yang dia tibra aja lah.
1: Saha atuh cenanya?
2: Iya biasa.
1: Oh gitu. Heeh.
2: Sare sabowo neng.
1: Nya sokalah kumaha Mas Sherin we atuh.
2: Kumaha Mas Sherin we nya. Sabowo abdi makan didinya aya nu tadi.
1: Aloh manih. Oh asli ya
2: tante.
1: Kumaha tuh Teh Indas?
2: Itu lah ku Teh Indas.
1: Aloh menerung kad.
2: Rung.
1: Atau nih Atoni Galunggung.
2: Oh Kang Atoni Galunggung. Aduh yeng Mas Dapi. Adin
1: cocok cina serah Adin. Aku tak percaya lagi pada cinta cina lo.
2: Tak gitu. Mama Sherin mama percaya dari karena cinta dah.
1: Oh gitu. Mohon
2: dipalidkan.
1: Lo dipalidkan cina pek teh.
2: Tenang dipalidkan lu ikan cikalong. Mbak Adam Asep Dampak Oge Mama Ica Aredi Teh Bunga Teh Bunganya Bang Budi sareng Teh Adal Teh Bungsu
1: Aobes Goel
2: Aobes Goel Aadem Dede Imron
1: palidkeun we cenah sora doling teh cenah teh. Lah
2: palidkeun ka ditu ka muara aya bakal nyangcang di jembatan.
1: Ya, di jembatan. Toong we cenahnya.
2: Mohon. Mama Rido. Andian, Teh Amel. Ujang Cilambu.
1: Aadeng, Wilujeng Wangi, itu Aadeng Galuh.
2: Wilujeng Wangi Aadeng.
1: Kang Roy,
2: Teh
1: Umi
2: Yuni Adigo, Teh Jopa, Teh Libra, Acepi Acipe, Kang Naonde, Kang Obar, Teh Lia, Teh Lia Naon ya.
1: Tuh, Lia Naon atuh. Ya Teh Lia Cikoneng, Mom Cancer Tea tuh.
2: Oh, untuk anu anu iya geningan nu sahana minat Teh Lia Teh Ia nantinya minat Teh.
1: Mom Cancer.
2: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: Tak. Oh tak ya Kang Adul mending ngoncerang.
1: Usyuk namanya.
2: Oh usyuk.
1: Ku aja palitkan kasih tu Cibareum cina tuh.
2: Oh mohonnya.
1: Manera ruasnya.
2: Naon ya cinta Teh Indas?
1: Naon cina. Naon deui cenah.
2: Naon atuh teteh ah?
1: So.
2: Oke we nya.
1: Heeh.
2: Mun da jadi jam sorikeun pangan.
1: Rahasia eta teh rahasiaan manih.
2: Heeh, rahasia.
1: Iya. Cintaku padanya padamu padaki.
2: Cinta segitiga pokona mah. Kang Mama Piandi, Kang Teh Kuyeng Oge.
1: Pada Mundagri saparapat ewang cenaya.
2: Mohon.
1: Iya lah mohon cenang.
2: Kang usaha deh cena. Kang Teh Wati, Bunda Ayu, Teh Dedeo.
1: A'a Manja.
2: Kang A'a Manja. Nah cena. Kang A'a Dul nawan cena teh. Oh, Abi Ayak ngacun Kang Adul. Mau ndak atas Kang Adul tadi senggol.
1: Usyuk teh ya, cenanya itu.
2: Mohon.
1: Ngebul, cenah lah Ida mah ngebul tuh.
2: Oh, ngebul Mama Ida, mohon. Liang Tai, cenah Ida ya, Teh Indah.
1: Alah, manihamnya. A'a Den Mahre, cetul di Pasgat Galunggung, ye.
2: Oh, kamu, kamu senang saling?
1: A'a Den Mahre.
2: Oh, A'a Den Mahre. A'a Andrika Walu, Teh Hani, Bunda Hartini, Mas Jun. Aman kan? Teh Nilam Ogenya. Utami Nawe.
1: Sok, atau kakek Sok Nawe.
2: Sama Neng lainnya. Bisa-bisa nama kakak nge si manehna we.
1: Nyala sok si manehna. Loh.
2: Mohon.
1: Siap atuh ya.
2: Pokok nama manehna we nuna ya nu aya na hate kitu 12 hate.
1: Nya sekelas saha we pokok namanya di nu jero hate cenah kakanda.
2: Oh, pihak pih uhuinya.
1: Heeh.
2: Saya enggak pengen.
1: Lah.
2: Aya uhui.
1: Heeh.
2: Si agan ogin ogenya.
1: Nya sok.
2: Kami nak kamu teteh indahnya.
1: Mm-hmm.
2: Lo buat aku teteh ngingku mod.
1: Lah, nyanya.
2: Mohon.
1: Tante ingat cina tuku mod ma cina sar Adin.
2: Oh, mohonnya.
1: Nya.
2: Mohon, ah, tuh mohonnya nanya.
1: Sami-saminya.
2: Diantos kau ini ya.
1: Boleh.
2: Mohon, mohon yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Sharin sudah gabung. Aku tak percaya lagi pokoknya mah lagu nateh. Oke, okay, dari Grace Simon. Aku garang jangan main-main. Rotan di tangan terus jadi main. Sekarang baby mau bacakan dulu atensinya ya karena sudah ada dua penelpon. Nanti diangkat lagi di segmen selanjutnya. Ada Mama Dava Surya Putra hadir. Terima kasih Mama Dava Surya Putra sudah hadir ya. Ada Adeng Galuh, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Adeling Iskandar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lagunya dari di tak pecundang hati. Salamnya buat sama-sama star aja ya. Sehat selalu kalian. Makasih. Oke, sama-sama. Adeling juga sehat selalu ya. Adin hadir. Lagunya pengen bumerang. Kehadiranmu spesial buat Neng Anis aja. Oke. Abah Wesel Ganyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Abah Wesel. Salam sehat ya. Dilancarkan rezekinya. Semoga sukses selalu. Amin. Selamat tugas di Karengse. Terima kasih ya. Ada Herika, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Santi Arpa hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Sehat selalu. Jalan rumah macam army drill.

Nah, semesta ras, secara umum perjuangan itu sering melibatkan pengorbanan, ketekunan, keberanian, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, perjuangan adalah proses berusaha dengan tekun dan gigih untuk mencapai tujuan atau menghadapi tantangan. Jangan takut sahabat setara, karena perjuangan itu tidak akan membawakan hasil yang buruk ya. Walaupun jalannya berliku, akan indah pada waktunya. Kalau belum nyoba ya cobain aja. Tetap berjuang, semangat, dan kerja keras. Karena roda itu berputar ya. Ada saatnya kita menikmati hasil, dan ada saatnya juga kita menikmati cuman lewat doang. Ataupun ada saatnya kita cuman bisa melihat saja. Dia ajar disiplin supaya hidup tak lemah. Ayah bantu jadi contoh dalam diam rumah jadi. Orang sejati akan selalu mencintai pekerjaannya. Jadi syukuri kerjaan kamu yang ada, karena orang kebanyakan pengen loh ada di posisi kamu. Dipandang semua melayang, mak sayang. Semangat selalu ya bos Alastara. Karena sekarang ada yang lewat nih. Buat kita menangis. Supaya gak mogok-mogok lagi ya. Itulah. Perlu ditambal dulu. Ke si emang-emang tambal ban. Adela. Coba kita.

Wisocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama mau meniperi sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah pas guga bobot teh walah eta kokotera kalaluar neng malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos ku abi oge

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1, RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI, Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, bisa bisa meningkatkan kerusakan ginjal, bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan, kerusakan saraf dan luka kaki yang sulit sembuh. Nah, sahabat Setara, untuk mencegah diabetes, sahabat Setara perlu konsumsi Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Berikut harga Habatop 50 kapsul 100.000, harga Habatop 100 kapsul 150.000, dan harga Habatop 200 kapsul 230.000. Untuk pembelian Habatop bisa COD sahabat Setara, ongkirnya sesuai jarak. Silakan sahabat Setara bisa hubungi di 0812 4560 3335, atau sahabat Setara juga bisa hubungi di 0822 1612 8370. Nah, pembelian Habatop juga sudah ada di agen apotek terdekat rumah sahabat Setara. Kebetulan sahabat Setara ada di seputaran jalan SL Tobing, Habatop ada di agen apotek Jaka dan agen apotek Dimar. Buat sahabat Setara juga yang berada di seputaran jalan Pasai, Habatop ada di agen apotek Ilham Farma. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan ya di iklan agen yang sering di fly nanti, bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga, teleponnya di 0812 4560 3335. Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling gatal. Nah sahabat Setara, mohon bersabar dulu ya, karena ada yang lewat dulu. Ini teh pecundang sejati yang request sama Adoling.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Abtalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Nyantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di 08

0: Telapak kaki kebas adalah kondisi yang membuat tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sensasi ini biasa bisa berupa hilangnya rasa kesemutan atau sensasi seperti terbakar pada telapak kaki. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari hal sepele seperti posisi duduk yang salah hingga masalah kesehatan yang lebih serius. Nah, sementara untuk mengatasi kaki kebas, jangan khawatir, ada Jada Sip Madu Herbal Multi Manfaat Madu Hijau yang paling sip. Pembelian produk Jada Sip bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau sementara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda. Jada Sip ada di agen apotek Aisyah. Nah, buat sementara juga yang berada di seputaran Jalan Letjen Ibrahim Aji, boleh ya di order Jada Sipnya ke agen apotek Kalika. Buat sementara juga yang berada di seputaran Jalan Hair Effendi Ciberem, Jada Sip ada di agen apotek Awi Pari dan agen apotek Lawang Sehat. Harganya hanya Rp130.000 saja, bisa COD. Ongkir sesuai jarak, silakan sahabatara bisa hubungi saja di 0812 4560 3335. Jadah sip madu hijau yang paling sip. Pandang kucing-kucing terus trauma, esoknya kucing request pindah rumah drama. Sahabatara, malam ini Baby masih bahas tentang perjuangan. Apa itu perjuangan? Perjuangan teh seperti apa? Boleh dirinci mungkin ya. Siapa tahu bisa memotivasi kita semua untuk selalu berjuang dalam menghadapi hidup ini. Karena hidup ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Boleh sahabat-sahabat yang mau gabung nih, edisi Curhatin Aja spesial Setara Suka-Suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Halo, Setara Suka-Suka edisi Curhatin Aja.
1: Halo.
0: Halo.
1: Setara Suka-Suka edisi Curhatin Aja bersama Jada Sip Madu Hijau paling sip.
0: Sip. Oke, maois, damang maois.
1: Alhamdulillah,
0: Baby. Alhamdulillah. Baby,
1: damang.
0: Alhamdulillah, diri-diri kok damang kalau
1: rusak. Alhamdulillah. Tadi bang aruhnya, Neng.
0: Di dima hujan nama ageng pas hujan. Maghrib tapi ohon.
1: Oh ini dari tadi sakedap tapi tak ya deh.
0: Mohon.
1: Keparalak.
0: Pas isa atau seroon.
1: Hujan atau tadinya angkat.
0: Mohon di jas.
1: Atau pasang jasnya.
0: Nya leres. Maais.
1: Kak.
0: Perjuangan itu apa menurut mamah Eis, harus bagaimana atuh?
1: Perjuangan itu adalah usahanya. Cita-cita.
0: Mohon.
1: Upami orang baru cita-cita. Sepertinya hoyong usaha gitu nya.
0: Iya.
1: Usaha numajeng supados orang teh aya perubihan gitu nya. Untuk kieu wae gitu, udah yang kedepannya teh yang masa depan kita tercerahnya. Nah, kita harus berusaha berjuang dengan semangat, dengan penuh hati ikhlas. Tapi berjuang juga harus sambil berdoa ya Neng.
0: Mohon nara.
1: Tapi berjuang hukum itu sarang ibadah mah. Orang tanya atau sepadan. Taulasnya ku Allah sudah tadi barokahannya.
0: Iya, tak gitu.
1: Mudah-mudahan usaha orang cita-cita orang teh dikabuli jabahnya.
0: Amin.
1: Tapi orang tetap harus bersemangatnya nih, berjuang terus.
0: Iya, berjuang.
1: Supaya cita-cita kita, usaha kita tercapai. Sampai tujuan. Dengan senang, dengan menghadapi kita menjalani dengan ikhlasnya.
0: Iya.
1: Menghadapi dengan liku-liku kehidupan. Bukan nama kita harus berjuang terus, semangat terusnya Neng.
0: Semangat atau ya mamah
1: kita
0: ya.
1: Kita menjadi suksesnya Neng.
0: Amin mama.
1: Sukses kedepannya.
0: Iya amin.
1: Gitu we.
0: Gitu we cenatunya sama mama Uis Masa Bastara.
1: Bukan nama. Kita harus terus berjuang supaya usaha kita tercapai, cita-cita tercapainya.
0: Iya, lancar ya mah ya.
1: Lancar semuanya.
0: Aman, ya, damai, lancar. Terkendali, Sor Pak Ewa Emen mah cenatanya.
1: Mohon.
0: Pak Emen.
1: Pak Emen.
0: Halo. Mama.
1: Ah.
0: Lagunya bebas ya kumaha mama.
1: Bebasnya. Oyong. Ya we. Nanti Teluk Bayur.
0: Boleh, Teluk Bayur.
1: Teluk Bayur. Apa nak iya mah bebas?
0: Ya, bebas we kumaha mama. Ya. Ya. Mama mertua wil jeung ayah gini Sor Adoling sing sehatnya mama mertuaku cenah tuh.
1: Ya jeung ayah kede Adoling. Nuhun.
0: Mohon.
1: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ada juga sehatnya. Nuhun. Kintun salamna halanya Neng.
0: Boleh.
1: Di payun kangon yang Dedi masih tugas. Mudah-mudahan sehat sama posna.
0: Amin.
1: Keluarga, kakak, adik, sehat terusnya. Aropik juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga mama, keluarga Neng Dedi, keluarga Aropik sadaya rehatnya.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin. Laras
1: pangoka atau lepas tadi teh mawarnya.
0: Iya teh mawar kawal
1: teh mawar. Teh Mawar mah selalu perdana.
0: Terdepan, cina meh jongjon ya, mama sabtu tiasa bobo puguhan cina tuh.
1: Tas jongjon ya teh, tas lebet lah. Ya. Kantun ngopingkan. Doon yang muka naon ke sekeresek.
0: Ya, iya tuh.
1: Muka timel.
0: Muka timel.
1: Naon sok muka bekal.
0: Sok tiasa bobo mama mau ngimah. Ngemil weh.
1: Oh, neta mah buka cemila natunya.
0: Iya, ngemil weh cenanya.
1: Boleh tertunduh.
0: Iya, tertunduh cenanya.
1: Nyohon. Kalau kak. Tadi teh sana terus lebat sama Mama Sherin ya.
0: Mama Sherin.
1: Aduh, Mama Sherin mending pengelebat Bang Payunanya.
0: Alhamdulillah Mama cina. Oh. Jong-jon Mama Sherin.
1: Nujung saya sinyalnya panggintan.
0: Saeta pang-pang nama.
1: Nyohon.
0: Mama cina iho cina tuh sur Mama Sherin manihem cina tuh.
1: Iya manihem. Bang Payuna terus lebat jong-jon Mama Sherin.
0: Iya puguhan.
1: Kantun ke depongnya Mama Sherin.
0: Saeta teh ya cina Mama. Mama sing kalo sehatnya cina sur Mama Sherin tuh.
1: Hah?
0: Sing sehat cina tuh.
1: Amin, pidoana Mama Sherin ogenya sehat. Kanggo kata Indah oge aturan ngejengungi. Sapa pausnya nyeteh keluargana.
0: Amin.
1: Kanggo mamai pasca sareng ayahannya keluarga sehat selalu. Selamat ngalembur Mama Ai. Dijaga kesehatannya ya, jangan lupa.
0: Mama cina enjing enak cek kue ya. Mama cina adiji yang cek kue
1: saha
0: adiji.
1: Oh enjing bade iya wih
0: bade
1: nya salah toke kan dia.
0: Wih nawangi bagian setor mama
1: kamari ga wangi nya
0: nya ada setor abige sami setor enjing teh tuh untungnya bagian ya, wangi
1: mal di udara tuhnya kena wangi ketangnya.
0: Mohon mudah-mudahan enjing tos rada lancarnya no barunya nambah diajar ya.
1: Oh enggak tuh. Oh ayah enjing.
0: Ayah tadi ke ayah sarang ijal diajarna abina ayah kapriyogian puguhan.
1: Oh mohon atuh. Enjing pamila laras siapa dipanggilkeun?
0: Mohon.
1: Kadie moal.
0: Nya. Kudirik di gue nya diwakilan kadinya nak.
1: Nya santan.
0: Nya santan. Ayah ya teh imasna ayah teh.
1: Ayah teh imasna tapi teh isalan soteng.
0: Oh karedok.
1: Duka karedok mah ayah penten.
0: Nya atuh sok.
1: Ayah mau udah sepi gini kan udah rajana kemarana duka tuh.
0: Oh nya nya iha. Padahal nanya.
1: Padahal nanya udah rajana baru senen penginten.
0: Sing sehat tuh ya mama calon mertua calon suara aja holigan.
1: Ajo. Atuh nuhun.
0: Atuh nuhun ajo cenanya ajo.
1: Ajo juga selalu sehatnya.
0: Amin.
1: Tangu ka bunda panyalu bagi odo ye.
0: Kuriak bunda nage.
1: Acan beres bun kuriakna.
0: Acan mama.
1: Oh, mudah-mudahan atuhnya si enggak rengsenya.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin.
1: Lancarkeun sagalanya bun, bunana sehatnya.
0: Keluarga. Amin.
1: Nuhun. Kanggo ka bunda Mawar. Tanggo ka Mama Aryo nya, Mama Cancer si Palian Ipone. Tanggo Mama Rizky, Mama Rizky Pagi Soleh, Pagi Enang, Rijan Mungi Pak Haji.
0: Iya.
1: Kemana wae Pak Haji nya?
0: Pak Haji ayah wae mamah nyimak wae nama cenata.
1: Nyohon cok atau mudah-mudahan Pak Haji sak keluarga sehatnya.
0: Amin ya Allah.
1: Asep juga yupe wae kemana wae ta?
0: Seur pesenan cenata mamah.
1: Nyohon cok atau alhamdulillahnya.
0: Seur aja mugia mamah sehat sapa paus nanya.
1: Amin, amin pidu anak aja. Samulih nanya. Kanggo ka api AOG sareng Bunda Liana selamat malam. Sehat selalu.
0: Aman keneun.
1: Aman keneun, Kang Aman, Rejeng Mungi. Kang Cipe, Kang Cepi, Bunda Lia, Erlitananya oleh Jeng Mungi.
0: Aya Asemi cenah tuh.
1: Asemi mohon dipalihan mana?
0: Cimawate.
1: Parajanya. Nuhun Cimawate suka raja.
0: Leres.
1: Sehat selalu Asemi.
0: Amin.
1: Kadang Awawan nih palihan Cikonengnya.
0: Abah metal teh ya Awawan teh.
1: Nuhun. Kang Oka ada di Imron. Aju Halikan Kang Obes, Kang Erapok. Adin, kemana Adin cer ngomen?
0: Ayah, cina tu kumod.
1: Adin kumod.
0: Kumod, cina mama. Adin Adin. Nya, request
1: sungguh. Diantar di radio.
0: Nya, cina insya Allah.
1: Oh, nya nang martabak kalau mau isnya. Kita saran jangan sekarang eta sakuenya.
0: Tuh, cina Adin pek tanya.
1: Kita saran sekarang martabaknya. Tapi hayang martabak iya ah, molan.
0: Atau tebih ya tamah cina mama.
1: Polan atau Mira Mayananya Adin. Kanggo ka Tete Uni Yuni. Kang Adam.
0: Okay.
1: Uli Jeng Wengi. Kanggo ka Ayah Kalong oge okay. Uli Jeng Wengi Ayah Kalong
0: kan. Mama cina tu sar AOB saltos ayana menuju usum kanker cina tu kantong kering oh, mamahnya
1: kankernya
0: nya
1: kering pogohan
0: nah mata karumod
1: pengingan karumod araya komen tadi gen enji kita araya dah kembarana karumod
0: nya
1: saya dengar romen kumod
0: oh menih kumod untung gue cananya abe maah aduh kakak di toka dia udah sibuk
1: kanggo kak Kang Adul, sekarang Ibu Megananya oleh Jemungi. Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amel. Tanggoka, Teh Puja, Teh Ayu Sukaraja, Mama Ica. Bunda Ayu, selamat malam Bunda, sehat selalu. Tanggoka, Bunda Hartini, Bang Jun, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu. Kang Asep Dampak. Tanggoka, Arendi. Dewanya dipalihan itu batu ireng.
0: Nama spesialnya Ade. Langsung buat siapa tuh?
1: Spesial nama buat sahabat Iwanya Tara Sadayana.
0: Oke, okay, boleh.
1: Nama Joma Ranca, mudah-mudahan salah rehat apa posna.
0: Amin.
1: Utami nama ke ngopak Elan yang nuju di gigirin.
0: Pak Elan.
1: Rehat apa posnanya.
0: Iya.
1: Mohon.
0: Pak Elan hoyong soteng tutup wae.
1: Kowe teh de enjing.
0: Leuh nya teh siap.
1: Mohon utamina Kang Oneng beli mancet tugasnya bersama. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Allah rabbal
1: alamin. Aya Neng cenah basa di payun.
0: Mohon atuh de nya.
1: Mohon yuk.
0: Siap.
1: Gantas we nya ke enjing.
0: Nya atuh setor we nya ada bagian setor enjing teh. Siap.
1: Atuh lagi aku mah setor.
0: Dukata.
1: Mama beres nah. KJK, pada KJK tabu 10.
0: Oh, dah santan mama.
1: Oh, santan.
0: Oh, ya, santan. Untuk pagi-pagi. Aduh,
1: Neng, serang, karena waktu serang.
0: Siap. Mohon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Hatur nuhun mamah ya, Pak Elan. Sing sarah rehat. Lagunya teh pengen teluk bayur. Siap. Boleh di belakangnya, halo, setara suka-suka edisi Cerhatin aja.
2: Halo.
0: Halo.
2: Setara suka-suka. edisi curhatin aja bersama Jadasi Pandu Hijau yang paling sip.
0: Sip. Oke, Aa, Damang Aa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Boleh nak.
0: Alhamdulillah dirik dik oke Damang kalau resan ye.
2: Mohon atai Damang.
0: Kumaha eta ke berkepanjangan teh hujana.
2: Oh, hujana saalit.
0: Saalit sakedapnya.
2: Ari saur sepuh mah eta teh cenah hujan geus teh mae handjukut.
0: Nya atuh mudah-mudahannya.
2: Pan badai ye pangendan badai nu. Kalau dong gitu.
0: Nyata,
2: eta. Mudah-mudahan tapi dain mah tetiasa diprediksi nih. Panginan musim hujan deui.
0: Persiapan cenah manja pawai obor cenah sora Adin.
2: Oh, ada tersap itu. Ajak si Umi.
0: Aya neng Anis cenah tuh.
2: Dua anak tuh. Kanan kiri.
0: Lah, manihem.
2: Neneng.
0: Iya, iya.
2: Wah, ini gitu. Kanan kiri ya, Adin.
0: Adin.
2: Dari mana tuh, usung kiri.
0: Nyanya atau semangat sok Adin.
2: Semangat Adin lah.
0: Oke.
2: Temanya perjuangan ya?
0: Nah, natunya perjuangan teh.
2: Perjuangan teh sesuatu yang sulit, yang penuh tantangan. Iya, apa nih? Apa namanya? Sesuatu yang sulit, yang penuh tantangan, yang harus dengan susah payah harus bisa tercapai. Gitu.
0: Mm-hmm.
2: Contoh yang paling dekat itu perjalanan hidup. Misalkan untuk diri sendiri lah, untuk mempertahankan hidup kan harus berusaha, ya Neng?
0: Iya, betul.
2: Harus kerja. Apalagi yang udah berkeluarga mungkin ya, seorang suami terutama harus berjuang sebisa mungkin untuk dapat menafkahi istri dan anaknya dan keluarganya. Harus itu mah dan wajib gitu.
0: Iya, tuh udah gongken ya Adin.
2: Contoh ya seperti itu gitu.
0: Iya.
2: Dan lu aja ngomong gue aduh gitu, Adin misalkan gak luka bogo dah. Atau teh kan harus perlu perjuangan.
0: Betul.
2: Kan apa yang teh harus punya uang untuk itu.
0: Betul.
2: Ya nengnya untuk misalkan untuk beli bensin, untuk jajan atau untuk makan-makan lah, itulah seperti itu.
0: Tak itunya.
2: Nah,
0: alhamdulillah kamar warga disuguhan martabaku Adin tanya.
2: Oh, gitu alhamdulillah.
0: Sakit nama ya kayak ingat gitu tah.
2: Mau nanti dari pada penjarak mana on mah.
0: Adin.
2: Cuman gue nami mau pembicara radio penjarak mana on.
0: Aduh, ini atas saknya.
2: Mohon.
0: Kumaha eta nu abi tinggalin Pex ya?
2: Lan?
0: Didinya tinggalin.
2: Oh, oke. Okay. Kok bisa dia ada yang terapi pemikiran dia?
0: Ya.
2: Ya, sama. Nah, sama ditinggal, kan? Terus dia. Terus tadi pasti, kan? Ditinggal, kan?
0: Sampai sarung, cina. Oke.
2: Lagunya ini, kan?
0: Mau apa atunya? Lagunya tesok bebas lah.
2: Lagunya, kalau dangdut bisa nggak?
0: Bisa.
2: Perjuangan dan doa dari Roma Irama bisa nggak?
0: Boleh, bisa, bisa.
2: Ya, perjuangan dan doa.
0: Oke. Okay.
2: Kan ini berjuang, jadi temanya gitu ya. Perjuangan lah.
0: Amin. Ya mudah-mudahan, wenya.
2: Mohon atuh.
0: Ta-eta.
2: Kirim salamnya buat yang lebih tua yang lebih tugas. Tadi yang udah masuk buat Teh Mawar ya.
0: Iya.
2: Selamat malam. Terus buat Mama Sirin juga. Terus Mama Ais ya, nama Teh.
0: Tuh, leres pisan AA, cina AA Adin mah orang baik hati dan penyabar, cina Amanja tuh.
2: Iya, atau sudah gitu.
0: Mohon.
2: Iya. Baik mah kumah kayak. Beli dia, beli di terbihan matur.
0: Beli di tagi, cina ku kos sipas, orang adoling teh.
2: Sama kami ya, kami aduh sambatan ya kan. Dari tinggal aduh sambatan, mau mau apa itu lagi. Curiga adoling dong, kamu kan kok sipa.
0: Halo, kumaha tuh adoling.
2: Kada Adin segini terutan.
0: Leres cina sahur Adin teh, adoling majabrah cina tuh.
2: Oh gitu. Mana terakhir radionya?
0: Iya tuh, sok modus sih nak adoling mas Radin teh.
2: Kenapa dia diajak atau dibonceng?
0: Iya tuh, cenanya. Ayo Arif tuh, Arif hadir cena.
2: Arif, ya mohon Arif tuh jengongi Adinnya. Cenang kemogonan, bukan salah.
0: Ayo tilu cena, ada neng Fitri cena tuh. Ayo neng Anis, teh Indas cena tuh.
2: Neng Umi. Neng Umi di kokonan sen.
0: Kumaha Adin tuh disebut. Manih homonya
2: tadi. Daftar dulu teh. Terus dicoret. Ya dah, cumi nanti ada mungkin ya dah.
0: Mbak Ijai ujang wanginya.
2: Oh mohon Mbak Ijai yang terang ujang wangi. Mohon. Terus deh coba.
0: Sarah Adoling cina sakan tenan teh dedeo cina tuh bisi ngupingkan tak acan kata wil.
2: Sama terus di bekuin.
0: Arif, ocerom lah weh jadi cina tuh di Pangandaran karunya tinggalan.
2: Oh, ocerom lah ya.
0: Nya tak eta.
2: Kami kerjain lah, Adin lah. Ocerom lah lah gitu.
0: Sar Adin cina terus di oper cina itu mah. Mangga atunya Adin.
2: Oh terus di oper.
0: Setia cina tuh teh Indas neng Anis cina. Oh
2: gitu mah. Nya
0: salatonya.
2: Kuat, didukungnya naik. Penting mau pamika radio ya. Iya nanti gerak mata bak deh itu.
0: Tuh, Arif cina giving deh Adin cina tuh.
2: Kamu aja nih terus dia terus di backlist. Terus deh kamu kata Yuyun ya. Kamu kata aduh terus ketehna. Terus nih kalau kamu mau Ipaska sarang ayahan, kalau kata yang MJL oke terus lujeng. Wongi, kalau ke Suhenda oke, kalau ke Pendedeo. Kalau kata Ipa Cigantang. Kalau ke King Obar. Udah yang ada namanya King Obar.
0: King, acan ayah nongol kening King teh.
2: Nah, acan tak aktif dah. Kau kata Dede, kau kama Idam, kau kata Nenci Sayong, kau kata Arif, si Sayong, kau kata Pak Haji Endang, serang Bu Haji Ogya, terang menjengungi. Kau kata, kau kata, sadar yang namanya enggak?
0: Dikumin
2: aja buat semuanya aja, Aredi juga yang disodong.
0: Oke.
2: Spesial buat Neng Bebi yang lagi tugas aja, tugas sampai tuntas. Padahal kita ini Neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada A'a Manja. Lagunya pengen dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Nah sesuai tema. Atunya A'anya.

Nah, sahabat Setara, bentarnya ini kenapa ya sosial medianya tidak bisa dibuka nih? Ada masalah sistem, kesalahan gak sih? Tapi di HP juga sama ya, halaman tidak ditemukan. Kenapa ini ada masalah? Coba lagi di Facebook Lite-nya ya. Coba di handphone-nya, di Facebook biasa muat ulang. Gimana ini? Bentar. Samaan gak sahabat Setara, lagi gangguan Facebook.

Oke, saudara baby, bacakan dulu atensi yang udah masuk ya di WhatsApp-nya. Mohon maaf Facebook-nya, ini sepertinya sedang ada gangguannya. Halaman tidak tersedia, saudara. Atau nih, malam nih baby, perjuangan adalah untuk mendapatkan sesuatu harus butuh perjuangan. Meskipun banyak rintangannya, ya, tapi kalau bersungguh-sungguh dalam berjuang pasti mendapatkannya. Oke, iya, selalu ya. Atau nih, mudah-mudahan. Lagunya Pengen Perjuangan dan Doa dari Haji Roma Irama. Salamnya buat Teh Baby, terus buat Teh Indah, Sma Eis, PAO, Kakanda, Huhuy, Adoyang, HCP Mangun Reja, Adin Maung, Abah Adam, Teh Mawar, Bunda Mawar, Mame Sherin, Teh Yun Gudinak, spesialnya buat semua selestara aja, Ma Aci.

Mahfiandi hadir. Selamat malam Mama, sehat selalu ya Mahfiandi. Aman kenan, setara suka-suka bersama Jadasi Panduhijaya yang paling sip. Perjuangan itu cuma sebagai salah satu bentuk usaha kita untuk memiliki sesuatu atau menggapai sesuatu. Nah, karena sejatinya yang berjuang akan tetap kalah sama yang beruang. Tapi kan roda berputar, bisa jadi kan. Lagunya plat band aja mendua ya. Oke. Okay. Kang Roy, assalamualaikum hadir. Terima kasih Kang Roy sudah hadir ya. Ada Teh Santi Arpa Singaparna masih stay tune, terima kasih ya. Adian Banagara Jadasi Panduhijau yang paling sip, lagunya pengen dukun palsu versi DJ. Salamnya buat semua saudara aja Ma Aci. Oke, sama-sama.

satu hal. Sebentar ada pisau cah. Nah, bisanya ini bisa mengobati penyakit mata katarak, mata glukoma, mata berair, mata rabun, mata plus, mata merah, dan masalah mata lainnya. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah sepaket sahabat setara dengan Soca Clear, yang dimana Soca Clear-nya itu bisa diteteskannya untuk aturan pemakaiannya. Pisoca berupa kapsul, diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Nah, untuk Soca Clear-nya tersebut, kalau belum pernah dioperasi bisa diteteskan. Aturannya 1 kali tetes sebelah mata kanan, 1 kali tetes sebelah mata kiri, bisa digunakan di pagi hari dan malam hari. Pembelian Pisoca sahabat setara silakan bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran jalan SL Tobing. Pisoca ada di agen apotek Jaka dan agen apotek Dimar. Buat sahabat setara juga yang berada di seputaran jalan Geger Noong Gobras Tasikmalaya. Nah, Pisoca ada di agen apotek Insan Sehat. Untuk sahabat setara juga yang berada di seputaran jalan Peta Babakan Muncang, silakan bisa order Pisoca ke agen apotek Ceria Sehat. Pembelian Pisoca juga sahabat setara bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Hubungi saja di 0812 456 0335. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Sementara langsung saja Baby Fly ya, ada Teluk Bayur yang direquest sama Mama Uhi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT03 RW05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga

0: lalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol.

0: Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Soca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang Soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai Soca Clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Sil-

Minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna. Nah, sebestara berikut khasiat minyak Maulana. Bisa untuk dijadikan sebagai minyak urut. Cocok banget nih buat kamu yang suka kerokan, yang mudah masuk angin. Silakan sebestara ya, bisa oleskan minyak Maulana pada bagian yang dibutuhkan. Pijat perlahan dan ulangi seperlunya. Untuk sebestara juga nih yang mau order minyak Maulana ke agen apotek yang berada di seputaran Lewi Kidang, boleh ya di order minyak Maulana ke agen apotek Jabar. Buat sebestara juga yang berada di seputaran Jalan Pasheh, nah minyak Maulana ada di agen apotek Ilham Perma. Untuk info agen apotek lainnya bisa sebestara dengarkan ya di iklan agen yang sering di play nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sebestara. Atau boleh sebestara juga yang mau CO dan dianterin sampai depan rumah, tentunya itu bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Khususnya buat sabastara yang mau dipaketkan keluar kota, harus transfer dulu ya, nanti sabastara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna. Boleh sabastara yang mau gabung silakan di 0812 456 0335, karena malam ini baby lagi membahas tentang perjuangan. Apa itu perjuangan? Naon atuh sabastara perjuangan teh kudu kumaha? Boleh di share ya di kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis juga, ataupun di WhatsApp SMS-nya di nomor yang sama di 0812 456 0335. Alhamdulillah ya sabastara nih Facebooknya sudah bisa dipergunakan lagi. Tadi sempat ada gangguan ya, mohon maaf sebestara. Nah sekarang baby bacakan atensi yang ada di kolom komentar Facebooknya. Ada AA Aris, terima kasih AA sudah hadir ya. Kang Roy, terima kasih, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Ada Azohligan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bersama Jada Sip, Paduh Hijau yang paling sip. Lagunya pengen Big Boom in the Room. Salamnya buat Teh Indas, Ma Aipaska, Ma Ozan, Ma Eis, Ibi, Teh Puja, Ma Syarin, Ni Ajara, Teh Gorina, Kang Adul, Kang A.O., Antron Brown, Kang Abes Goyal, Adin, Adoying, Kang Ade, Ngabah Adam, Bayu Dokcin, Kang Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat semua sebestar aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada Abes Goyal, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Kabarnya bahe Aobes. Semangat ya Aobes. Nah tetap semangat, perjuangan harus dibarengi hati penuh sabar, penuh ikhlas, penuh proses, penuh pelajaran, penuh bisa menjadikan kita meraih kesuksesan. Tetap semangat pokoknya ya, semangat terus sahabat setara. Lagunya pengen takkan hilang dari Budi Doremi, spesial buat Teh Yuliki aja yang selalu ada di CQ tentunya. Saya selalu jangan lupa bahagia Teh Yuli ya. Amin, salam kompak buat semua sahabat setara aja. Semangat, sukses selalu bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih, semangat ya, sukses selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu kunaon deh nya sebestara. Adin Mahrez, assalamualaikum hadir, waalaikumsalam dari Pasger Galunggung. Salam sejahtera buat semua sebestara. Lagunya pengen nano sampai ku mati. Terima kasih, sama-sama.

Oke. Nah, Mah Idam hadir, lagunya Pengen Layung Langit. Salamnya buat semua sebestar aja buat yang baby Mah Aci ya. Oke, Mah Idam, ngebul, lu juga ngebul, Mah Idamnya mending ngebul Ki ya.

Sebesar perjuangan meraih kesuksesan adalah proses panjang yang tidak instan, seringkali diwarnai dengan penolakan, kegagalan berulang, kerja keras, dan pengorbanan. Nah, hal ini menuntut konsistensi dan

0: Jalan itu tidak ada yang mulus, ada belokan, tikungan, tanjakan, pudunan.
1: Dalam tangan.
0: Jalani saja sebestara ya, karena ketika kita berjuang tidak akan ada hasil yang tidak maksimal. Semuanya akan indah pada waktunya. Ketika ditolak, ketika kita mengalami kerugian, ataupun ketika kita ditertawakan, nah, jadikan kegagalan itu sebagai ruang untuk kita belajar memperbaiki apa sih proses yang kurang nih, sehingga kita ditolak, kita rugi, bahkan kita diejek. Butuh mental yang kuat juga ya Sabastara untuk memperbaiki, untuk belajar lebih baik lagi. Tentunya butuh kerja keras dan pengorbanan waktu. Nah, seringkali kesuksesan menuntut Anda bekerja di luar jam normal, bahkan belasan jam sehari. Hampir ngalamin ya semuanya juga. Saya itu mengorbankan waktu santai, waktu keluar dari zona nyaman. Ini diperkhususkan bukan untuk yang punya pekerjaan saja ya, bahkan di rumah pun juga terkadang jenuh, boring, gitu-gitu aja, monoton. Kita tuh kayak menghabiskan waktu gak jelas gitu ya. Diam aja gak dapat uang, malah bikin ngantuk, bikin puyeng, bikin sakit hati, bikin pegal badan, tidur mulu. Banyak ruginya ya tentunya. Nah, kita harus banyak mengorbankan waktu santai kita juga. Ketika mager ya, lakukan aja apa yang kita suka. Mudah-mudahan itu bisa bikin kita happy setidaknya ya, walaupun tidak menghasilkan uang, tapi bikin kita bahagia.
1: Tapi penuh kasih, suara dia kadang buat kita menang.
0: Sebestara untuk memperjuangkan supaya kita sukses ke depannya, harus disiplin dan konsistensi. Nah, menjalankan rutinitas harian secara disiplin itu bisa memanage semuanya, entah itu dari waktu, dari keuangan, dari penampilan. Pokoknya di manage semaksimal mungkin supaya kita menciptakan sesuatu hal yang sempurna menurut diri sendiri ya, walaupun menurut orang lain banyak kurangnya, tapi setidaknya menurut diri sendiri itu udah lebih baik. Karena dengan disiplin dan konsistensi itu bisa dijadikan sebagai kunci untuk membentuk kemajuan jangka panjang. Nah, jadi memperhatikan penampilan juga itu sangat penting ya Sabastara. Jangan gitu-gitu aja, supaya ada sesuatu hal yang ditiru setidaknya. Wah, ini bagus banget nih bajunya, jadi suka. Siapa tahu kan bisa kamu jadikan sebagai bisnis yang tadinya harganya sekian dilebihin sedikit, boleh. Itu kan jadi ada pemasukan.
1: Macam kucing siam masuk rumah.
0: Selama itu positif ya Sabastara. Sabastara harus berjuang menciptakan sesuatu hal yang tidak merugikan diri sendiri.
1: TV, tapi jiwa dah terbang. Bila mama...
0: Berikutnya juga Sabastara harus mempelajari sesuatu hal tiada henti. Ulah eren-eren Sabastaranya berjuang tesok belajar terus. Karena menjalankan sesuatu hal itu harus tetap mengasah keterampilan baru. Walaupun Sabastara udah bisa, itu harus terus diasah. Siapa tahu ada kurangnya dari titik koma, tanda seru. Ada penempatan yang tidak tepat misalkan. Nah, seperti itu ya Sabastara. Harus bisa mengevaluasi kesalahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jangan monoton.
1: Buat lagi,
0: karena zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Jangan disamakan ya. Supaya kita tidak ketinggalan. Supaya ada sesuatu yang bisa menciptakan hal yang tidak ada di masa dulu.
1: Dari tadi aku pegang, ya ampun, tangan aku simpan.
0: itu tentunya bakal menciptakan keberanian dan mengambil resiko. Karena kesuksesan itu membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona aman dan mengambil keputusan yang beresiko namun terukur. Walaupun rugi, tapi setidaknya Sahabat Setara harus punya pegangan ya, supaya tidak jebreting gitu ya jatuhnya. Supaya bisa bangkit lagi dan menciptakan sesuatu hal yang sebelumnya sempat gagal. Nah, makanya perlu banget ya buat Sahabat Setara untuk punya uang darurat itu untuk hal-hal yang siapa tahu di saat kita kepepet gak ada uang, nah ada uang darurat jadi bisa kepake. Nah begitu ya, jangan terlalu menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Uang itu emang harus dinikmati, tapi perlu banget ya Sahabat Setara harus punya tabungan. Siapa tahu kan roda itu berputar, siapa tahu kan ada keluarga kita yang butuh banget, supaya kita bisa bantu dengan ikhlas dan tanpa meminta dibalikan lagi. Sahabat Setara, kesuksesan adalah hasil dari visi yang jelas. Nah makanya harus jelas ya Sahabat Setara,

0: kedepannya itu
1: panjang.
2: Lama-lama aku suka.
0: Tidak putus-putus.
2: Her woman paling power. Salih pandang semua melayang. Mak sayang.
0: Sekali lagi Sabastara, ketika Sabastara mempunyai visi yang jelas, tentunya Sabastara harus konsisten, komitmen, terus bertindak juga, jangan gegabah ya, harus tabah, melewati proses yang sulit. Boleh Sabastara, untuk Sabastara yang mau menambahkan, bisa di-share ya lewat WhatsApp-nya. Sekarang baby mau langsung saja play, ada Budi Doremi, Takkan Hilang, yang di request sama Aobesh Goel.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

sahabat Bestari, ada histoma, solusi tepat atasi keluhan sakit mah. Nah, buat sahabat Bestari yang punya keluhan mah, GERD, asam lambung, gangguan pencernaan, mual, begah, silakan bisa konsumsi histoma. Harganya Rp99.000, bisa sahabat Bestari beli saja langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau sahabat Bestari juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis. Nah, histoma ada di agen apotek Pelita Parma dan agen apotek Saudara Ranca. Pesustara juga yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, silakan bisa beli histoma ke agen apotek Aisyah. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan ya di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Yang mau COD yang diantar di depan rumah tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Khususnya bahasa Setara yang mau dipaketkan ke luar kota yang tidak terjangkau ke agen apoteknya yang kejauhan ke studionya, silakan ya sahabat Setara nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir sahabat Setara, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Histoma, solusi tepat atasi keluhan sakit mah. Tidak terasa ya sahabat Setara, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Tepat banget ya, pas banget jam 10. Baby mau bacakan atensinya sahabat Setara yang udah masuk ya. Ada Bunda Ajahra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga Setara suka-suka bersama Jadasi penduduknya paling sip. Teh kalau bahas perjuangan itu kan emang untuk mencapai sesuatu, ada yang kebahagiaan dan ada yang ingin mencapai ketenangan ya kan. Nah kata aku mah gini, buat ketenangan kata-katanya ya, perjuanganku yang paling sunyi adalah ketika aku belajar melepaskan hal yang dulu aku perjuangkan mati-matian. Itu juga baik banget ya, demi menjaga hati aku supaya tetap utuh. Bukan karena aku nyerah, tapi karena aku udah cukup dewasa dan cukup tahu aja. Gak semua yang aku cintai harus aku pertahankan. Ada hal yang harus aku relakan supaya aku bisa kenal lagi sama ketenangan yang dulu aku korbankan. Lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Iya sih, terkadang kita juga pengen tenang ya, supaya mental kita tidak terungkat, tidak terganggu. Tentunya ini masalah ketenangan, biasanya berhubungan dengan batin. Ingin mencintai diri sendiri dengan damai, dengan stabil, supaya tidak emosian dan terbebas dari kecemasan atau berpikir hal yang negatif. Terkadang butuh ketenangan juga, tidak melulu ada masalah sabastara ya. Karena kita terlalu mumet kerja nih. Kerja itu kan menghasilkan uang, tentunya bisa bikin kita bahagia. Nah, kadang di sisi lain kita juga pengen tenangkan ya, pengen istirahat sejenak aja. Menikmati tubuh ini supaya tidak terlalu rungkad. Supaya besok tetap semangat lagi. Terkadang ketenangan juga bisa membuat kita berpikir positif, hati tenang, tubuh optimal, dan bisa fokus ke depan.

jada sip madu hijau yang paling sip. Kalau aku sih lebih ke pengen berjuang melupakan si dia karena terlalu sakit buat aku. Oke. Okay. Bisa itu juga ya, Daniel. Karena aku juga butuh ketenangan hati dan tidak mau peduli dengan keadaan dia, lebih mementingkan mental diri sendiri. Keren. Masih banyak ya seorang yang bisa menerima semua kekurangan Daniel tentunya. Jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang, menyayangi seseorang, karena kita tidak bisa berdiri sendiri tentunya ya. Tidak melulu juga sama si dia atuh. Sing tenang Daniel. Adik sembunyi game bawa selimut rapat bila mak Daniel pengen lagunya pernah ku jatuh sampai sulit berdiri. Versi reggae ya, makasih. Salamnya buat semuanya aja. Oke. Di rumah tapi suara mak lebih power dari drama. Kalau Adin mah berjuang untuk melupakan si dia, Mak jadi penjaga, jadi guru. Sok atuh Adin semangatnya melupakan teh menyenangkan Adin, ame bahagia Adin teh kudu hilapnya, yang semua kegendahan yang bikin Adin teh jadi gegana. Tidak terlalu memojokkan diri sendiri Adin, sok melupakan ya, melupakan saha.

melupakan tehnya. Sekali pandang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kata Adin selalu ingat Neng Anis. Si etanya. Dari spesial Neng Anis, ongko yang melupakan cenah.

Siam Marodus cina Arif jeung Doling mah. Adin sok atuh sing semangatnya merupakan si dia teh atunya. Sok alihkan aina perhatianna Adin ya kanu hal-hal anu bikin Adin bahagia. Ulah cireum bae wae cenanya Adin. Meunya maung teh curug-curug cai soca. Adin harus fokus pada diri sendiri. Tah Adin ya kudu ngabahagiakan diri sendiri sok. Ubah penampilan Adin ya. Kadang buat kita menangis, tapi dalam kerja keras Adin, semangat Adin ya. Yang paling nyata. Di belakangnya juga sudah ada Aldi Sabastara, Aldi dari Galunggung hadir. Minta lagunya Pegan Vegetarian. Salam kenal aja lah buat semuanya. Makasih, oke. Sofa sampai bawah tilam pun hantar. Ayah cakap coba tengok dalam tang. Duta Ciremai amankeun. Ya ampun. Amankeun atau sok amankeun. Lah diantep wae amankeun. Kumaha ieu teh nya seksi keamanan teh.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadasip.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. So, Setara, sekarang waktunya Baby mau bacakan semua atensi ya yang udah masuk di WhatsApp-nya, SMS-nya juga di kolom komentar Facebook-nya Setara Radio Ciamis. Ada Bu Bandung, Mama Ipaska, masih stay tune-nya, terima kasih. Ada siapa lagi ini? Ada dari nomor aja ya, dari 183. Selamat malam Setara Suka-Suka, malam juga. Lagunya pengen dari mana ini? Langkah Kaki Menembus, pokoknya buat semuanya aja. Terima kasih, oke, siap, sama-sama.

Nah, semester alhamdulillah ya, semua tensinya sudah baby bacakan karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10:40. Baby mau pamit semester, terima kasih yang udah gabung. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu. Baby yang tugas pamit, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah semester.

dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu RT 14 RW 4 Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Mantana menis.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Hey manis, boleh kenalan?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Tiada kesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruponan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bang ras deui nama dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Sufis Ocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sumiati, abdi linggih ti palihan Kampung Bujal Kulon RT 21 RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

kenging ragu-ragu galuhwa yufi soca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca,

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
0: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: hancur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 08

0: Laptop, Visoca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip kan.

0: Pasti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatuk, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba, alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabris, alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal, alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

Lebih Fresh 101,7 Star Radio.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Tanya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Mun tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air reaksinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Visocha memikin mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
1: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikan pesan-pesanna kanu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertas Bapak.
2: Pesan-pesan kasaha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

Jawa Farma. Alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

Atocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0813-4560-3335 di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamat Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pokona masih poe salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: matur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

agen apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Rajapolah, nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habatop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sehat di palih mana?
2: Saya sarang Bapak Soleh dari Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 18, RW 08.
1: Nah, Manawi, keluhan-keluhan sate acan konsumsi Habatop kumaha?
2: Iya, kanggo saudara pribadinya, saudara Simkuring, alhamdulillah. Keluhan anak kapungkur teh, anu janten saudara teh, nyeri sampean, atau sakit kaki, gejala lumpuh katanya. Jatuh, tadinya jatuh hampir lumpuh gitu. Jadi keluhan anak merasakan sakit, yang dirasakan sakit ya punya, pusing, puyeng, dan mua-mua katanya gitu. Jadi istilahnya mah, alhamdulillah sekarang setelah mengonsumsi Habatop.
1: Nah, kumaha parobihan anak saat konsumsi Habatop teh pasal?
2: Alhamdulillah, kelihatan saudara saya setelah mengonsumsi Habatop, alhamdulillah merasakan kaki merasa sehat, pusing tidak ada.
1: Nah, yang terang ya, Manawi terus konsumsi sabar Habatop?
2: Awal-awal nak, anjeunna meser sabotol. Cuma dirasakan alhamdulillah obat tersebut enak dirasakannya. Langsung berlanjut lagi 2 botol, 3 botol sampai sekarang mengonsumsi 7 botol. Alhamdulillah merasakan total kesembuhannya gitu. Tidak merasakan sakit lagi gitu.
1: Oh, terus konsumsi 7 botol?
2: 7 botol.
1: Nah, mana ya tuh pesan-pesan kangge pendengar?
2: Pesan-pesan kanggo pendengar, barangkali ada keluhan atau penyakit seperti saudara saya, diharapkan berusaha mengkonsumsi Habatop. Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, entenya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visacha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
4: Agen Apotek Rakila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Nyantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-2-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Sil

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: Besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca, karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: suara. Itu pasti Roma Irama.
1: Alah, pasti Gelanda akan lupa cari makan di sini.
0: Aduh, mana mungkin Roma berada di sini?
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak enggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saadin di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing, duwi kawangi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi tenyubian nggak galah di radio.

0: tapi soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama-tama memang diperih sarang panas tapi saat tosna titingal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah pas guga bobot teh walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadayawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
2: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kalau ibu suka gombel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dia beli emas, senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya, Dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk. Rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
4: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kudang suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
3: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
4: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha memiliki mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Iri hati, bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir. Susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar. 5 menit berubah menjadi arang. Arang dihembus menjadi abu. Debu dihembus, hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian.
0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca,

0: Wisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci dalam hidup adalah perubahan. Siapa yang anti dalam perubahan, ia sebenarnya sedang melawan tembok yang tinggi, ia akan jatuh. Tapi perubahan itu datangnya dari dalam. Dalam Islam diajarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah merubah suatu keadaan kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai Allah merubah mereka. Maka Allah akan merubah mereka ketika mereka mau merubah diri mereka sendiri. Perubahan itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memberikan kita telinga, Allah yang memberikan kita mata, Allah yang memberikan kita hati dan pikiran. Maka pakailah menuju perubahan yang lebih baik. Apa itu dakwah? Dakwah bukanlah mikrofon, dakwah bukanlah mimbar, dakwah bukanlah ceramah, tapi dakwah adalah tahirul ahwal illa ahsanil hal, merubah suatu kondisi kepada yang lebih baik. Dakwah bukanlah seberapa banyak kita mencatat, tetapi dakwah adalah seberapa dalam kita memaknai untuk meningkatkan keimanan. Itulah dakwah dan itulah perubahan, perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita menjadi berubah kepada yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badr
3: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sarang Bapak saha?
5: Bapak Dayat.
4: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
5: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
4: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
5: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu aya.
4: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
5: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
4: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna kanu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos Bapak.
5: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
4: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seorang yang sangat terkenal, Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan Muhammad Al-Baqir, meninggal tahun 114 Hijriah, mengatakan perkataan yang sangat indah, ma dakhala qabla mri'in syai'un minal kibr illa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhala qalla aw kathara. Tidaklah masuk ke dalam hati seseorang sedikit pun dari kesombongan, maka akan hilang akalnya, maka sesuai dengan kesombongan yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati dengan sifat sombong, jangan-jangan Anda menjadi gila gara-gara sombong.
2: Berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangunsari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras wae Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tekenging bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika. Alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajah 1. Alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya.
1: Ya nafsu,
2: kok itu orang-orang gak pernah ibadah, kok bisnisnya kelihatan lancar, oh kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun mata buta bisa hafal Quran, antum 40 tahun mata melihat gak hafal Quran, baru iri itu ahli akhirat. Masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Nah mereka itu, kata Allah, biarkan aja. Nanti karena gak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat.

0: habis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen.

Kenging ragu-ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: kilometer 3 Desa Dewasari.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
2: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
2: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Klinik Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki.

0: pengguna Fisoca.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisoca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk pisoca, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi pisoca, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi pisoca 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

agen apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma. Alamat Jalan Raya Kawali.

0: Breakday sebelum Tomba Regday.
1: 101.7 FM Tara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Simak wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Makasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Laptop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.